0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Apakah?
2: Apakah
1: kita akan semangat? Harus semangat, Rostar.
2: Harus semangat. Walaupun pagi-pagi sudah disambut oleh ketawa nenek sihir ya.
1: Parah banget ketawa sih. Ini ketawa sakit, Rostar. Oh, gue mau sharing dikit, Rostar ya. Jadi gue total udah hampir 2 minggu sakit, Rostar. Bayangin selama 2 minggu gue terjebak dalam sakit batuk pilek.
2: Tapi iya sih, Wet. Kalau misalnya kita ngomongin batuk pilek ya, itu tuh adalah salah satu sakit
1: gejala.
2: Bukan. Bisa jadi sih gejala meriang merindukan kasih sayang. Tapi lebih tepatnya tuh kayak lebih lama gitu sembuhnya. Soalnya dia virus kan jatuhnya kan. Tapi ini virus bukan sembarang virus ya, Rockstar.
1: Yes.
2: Adalah virus pura-pura sibuk di kantor. Biasanya tuh menjalar ya.
1: Yes.
2: Kita udah ngelihat teman kita di kantor fokus banget sama komputernya, terus yang lain juga, terus kita kayak ngerasa kayak gue kosong nih, daripada gue nanti dikira nggak ngapa-ngapain, ya udah gue pura-pura sibuk aja gitu.
1: Oh gitu. Itu yang kamu pikirkan dan yang kamu lakukan.
2: Saya produktif.
1: Sapuin dong. Oh gitu. Takut ya, Rockstar. Cuman kayak kalau ngomongin tentang pekerjaan, memang pasti banyak ada hal-hal yang perlu kita bahas, yang bisa kita bahas, Rockstar, yang mungkin lingkungan kerja kamu juga seperti itu. Atau mungkin kamu salah satu orang yang suka pura-pura sibuk di kantor, Rockstar.

0: Tapi kalau gue sendiri sebenarnya suka kerja untuk pura-pura sibuk. Iya gak sih?
1: Kamu?
0: Yes, kalau aku sendiri aku suka pura-pura sibuk. Tapi
1: kan kayak Weda nih kan belum ngantor gitu. Yes, berarti yes, pura-pura sibuknya itu ketika lagi kuliah gitu.
0: Yes, termasuk gini, jadi menghabiskan hari itu dengan sangat-sangat super produktif.
1: Iya gitu, kan?
0: Itu menurut gue adalah merupakan salah satu hal indikator yang bisa dibilang lo itu pura-pura sibuk.
1: Iya.
0: Gak tau ya.
1: Dan kamu tahu gak sih Rockstar ternyata nih itu tuh ada fenomenanya dan namanya adalah performative business atau tax masking. Jadi kita bakal bahas seputar itu hari ini Rockstar. Kayaknya bakal seru banget.
0: Pastinya.
1: Karena sebenarnya itu gak jauh-jauh dari
0: lingkungan kita ya.
1: Iya benar banget.
0: Dan pastinya Rockstar, kalau kamu takut ketahuan atasan kamu sharing, boleh kamu untuk menggunakan mungkin inisial Rockstar, mungkin iya. Ibu Mawar, Ibu Melati, semuanya indah. Share sama kita Rockstar di WhatsApp di 0811 380778 tentang setuju atau enggaknya kalau pura-pura sibuk di kantor itu hal yang wajar. Dan pasti bisa juga via
1: Instagram kita, dan jangan juga lupa follow di @therockinglife.bali.
0: Yes, buruan ya.
2: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ini adalah salah satu lagu favoritnya Weda ya. Dia cepat banget rockstar.
1: Dia tulis teh hijau ya. Tulis rockstar, bukan teh tulis.
0: Teh hijau.
1: Teh hijau ya.
0: Ini boleh diceritain gak sih Wed, kenapa kamu suka banget sama Tulus dan khususnya lagu ini?
1: Kenapa? Ini interview ya rockstar. Kalau gue sendiri mungkin suara yang dikit rockstar ya. Jadi kan Tulus ini terakhir comeback kalau gak salah di 2022-2023 di albumnya yang warna hijau, yang manusia, hijau biru rockstar, yang judulnya Manusia. Nah terus akhirnya ada comeback dengan teh hijau ini. Angin segar banget, apalagi kan sebagai orang yang suka maca besar ya, jadi kayak relate nih lagunya. Bukan relate lagunya, tapi kayak enak melodinya, pembawanya enak. Terus apalagi kalau kita sebagai pekerja yang sibuk, dapat lagu-lagu enak, apalagi dari The Rocking Life Bali, itu pas banget rockstar.
0: Pas banget buat nemenin kerjamu ya kan. Jadi kalau misalnya kamu yang lagi pura-pura sibuk gitu, padahal lagi dengerin lagu, tapi kadang kalau kerja sambil dengerin lagu bagus sih buat naikin mood ya. Tapi karena kita masih ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang setuju atau enggak pura-pura sibuk di kantor itu adalah hal yang wajar. Karena nih rockstar, menurut The Guardian, fenomena text masking ini itu semakin meluas, terutama setelah banyak banget perusahaan yang mewajibkan karyawannya balik ke kantor pasca pandemi. Kan kita sempet itu yang kayak WFH gitu, yang sempet nganggur lama, terus tiba-tiba kayak balik lagi ke aktivitas produktif, bener-bener kayak kerja dari kantor. Itu tuh kayak masih kebawa kali ya rasa-rasa WFH-nya. Jadi banyak karyawan yang merasa harus kelihatan aktif secara visual di depan atasan. Makanya itu Wed, muncul kebiasaan yang kayak ngetik sengaja keras-keras gitu.
1: Oh gitu.
0: Biar kayak terlihat gitu lagi kerja gitu.
1: Kalau gue enggak, malah gue ngerasa mereka tuh lagi caper.
0: Iya enggak sih? Kurang lebih
1: karena kan sebenarnya kalau di sekolah pun rockstar, ada tipe murid yang memang suka caper, ada yang secukupnya. Karena jujur ya rockstar gue tuh cukup sebagai murid yang caper. Karena misalnya kayak ketika ada kesempatan untuk angkat tangan, gue yang bisa jawab gitu. Nah, cuman akhirnya mulai beralih ketika kuliah. Gue ngerasa apa yang gue kejar ya. Jadi secukupnya ketika emang disuruh untuk mengeluarkan pendapat, ya udah cukup gitu. Tapi ketika untuk ada waktu untuk show off, silakan show off. Tapi kalau nggak pengen gitu, silakan diberikan juga ke teman-teman yang lain. Karena tentunya rockstar, walaupun kita bersaing nih, tanda kutip ya, tapi kita harus memberikan juga kesempatan untuk teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita juga saling bersinar bersama-sama. Ditambah lagi rockstar, ada data dari survei McKinsey Asia yang ikut dari CNBC Indonesia. Ini nemuin rata-rata global pekerja yang terlibat dalam performative work mencapai 32%. Di Asia angkanya lebih tinggi. Terus di India rockstar ada 43%, Jepang di 37% dan Singapura

0: panas tapi tadi pagi dingin loh Rockstar. Iya. Ya sudah Rockstar, biar kita nggak panas dingin bersama. Gimana lah sama kita, topiknya setuju atau enggak? Pura-pura sibuk di kantor itu hal yang wajar. Mungkin buat kamu yang baru landing di Bali, Rockstar welcome to Bali.
1: Welcome
0: juga untuk kamu yang baru joinan di 8.8, pasti kamu bisa joinan topik sama kita.
1: Yes.
0: Dan request lagu via WhatsApp di 0811 38 07878.
1: Bisa juga dari Instagram kita, dan jangan lupa di follow ya Rockstar di @therockinglife.bali.

0: day, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Costina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati

0: Alamasta. Sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo. Jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Your husband is coming.
1: Yes, it's Evan Bernard FM. This is Drakel of Bali, where everyone can be a rock star. Pas ya barusan ya, husband is coming. Gua husband rock star.
2: Enggak mau.
1: Jangan ya, jangan.
2: Enggak, karena kalau weda husbandnya aku nggak diajak makan tempat enak.
1: Oh gitu, karena aku sukanya makannya di warteg rockstar.
2: Iya, aku tuh pingin kalau punya pasangan dia harus ngebawa aku ke tempat makan
1: yang enak.
2: Kan nggak tiap hari, setahun sekali juga nggak apa-apa.
1: Oh gitu, berarti aku harus berubah menjadi orang yang mau, biar kamu mau. Oh jangan deh, aku mau aja aku suruh berubah ya.
2: Tiba-tiba sadar gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Tiba-tiba bisa sadar.
1: Jangan ya.
2: Dia hampir terbuai.
1: Oh gitu.
2: Terhanyut.
1: Yes yes yes. Soalnya pengen sih untuk experience makan makanan enak, yang pasti harganya oke juga, affordable, experience-nya mantap. Cuman gue jujur bingung sih nyarinya di Bali, kan beragam dan banyak banget ya. Ada gak sih yang benar-benar gitu?
2: Ada terus dong, gue kesana ada sekarang. Dong. Ini sekarang aku lagi mau kodein orang.
1: Oh gitu, kodein aku atau Acha?
2: Aku mau kodein kalian berdua,
1: oh,
2: laki-laki.
1: Gitu.
2: Hey,
1: oh gitu, Cha.
2: Saya wanita satu-satunya di sini.
1: Oke, siap,
2: harus
1: Ibu.
2: Kalian bisa memanjakan saya dengan mengajak saya makan di tempat ini.
1: Siap, Eda Bata.
2: Jadi ini Rockstar The Fates The Lamb Music yang akan ada di hari Jumat 17 Juli 2026.
1: Yes.
2: Mulai jam 6 sore. Hayo, di mana itu? Jadi ini ada di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Yes, yes, yes.
2: Jadi ini Rockstar, kamu bisa menyaksikan langsung perpaduan harmonis antara lifestyle and culture Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Terus.
2: Jadi ini Rockstar, kamu bisa menikmati berbagai menu spesial mulai dari Wagyu Beef Cheeks yang dimasak di Live Station Fire Peak, terus ada Fresh Oyster, terus ada Beef Cheek Rendang Krokut Kanapes, dan masih banyak lagi.
1: Barusan udah di-mention banyak banget Rockstar sama Yuyu, dan masih banyak lagi katanya ya.
2: Semuanya bisa kamu dapatkan cukup dengan berapa? Rp550.000 plus per orang.
1: Yes.
2: Dan pastinya kamu masih bisa di-upgrade ke paket minuman spesial dengan menambah Rp450.000 plus.
1: Yes. Bahkan Rockstar.
2: Banget sih menurutku ya.
1: Lu bisa datang ke Sofitel, terus dapetin experience yang mantap ala Perancis.
2: Betul.
1: Makanannya pasti enak, harganya affordable. Apalagi dusta yang kalau makan ini Rockstar. Beruan lah ya reservasi sekarang juga.
2: Apalagi ditambah nih, kamu bisa makan sambil ditemenin live DJ,
1: ada
2: live saxophone, water drums dan juga fire dance. Jadi benar kata Weda, reservasi sekarang juga Rockstar. Kamu bisa hubungin di 0811-3830-5954. Sekali lagi di 0811-3830-5954. Juga jangan lupa follow sosial medianya mereka di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
1: Yes. Dan tentunya Rockstar, kita masih ngobrolin topik, setuju atau enggak kalau pura-pura sibuk di kantor itu hal yang wajar. Dan ini ada Kak Ilma yang join sama kita Rockstar. Katanya gak apa-apa sih menurut aku sebenarnya kalau teman satu divisi itu bentar baca dulu ulang. Katanya teman satu divisi itu aku nih lingkungannya sehat banget. Jadi walaupun ada teman yang emang lagi banyak klien, mereka gak yang bakalan gangguin kita yang lagi free, karena menurut kita itu udah jadi tanggung jawab masing-masing. Jadi yang gak bisa kita lintahkan gitu aja ke orang lain, tugas kita. Gitu. Tapi kadang yang bikin kesel tuh TL kita. TL tuh apa Kak Ilma? Kalau lihat ada yang nganggur dikit pasti dibikinin kerjaan lain. Makanya aku kalau tahu TL, tahu ku mau datang pasti beroperasi. Aduh agak error ini.
2: Ini mungkin.
1: Oh salah Kak Ilma. Oh, ini nonton komen. Kayaknya bukan aku deh, aku belum kira. Oh, salah. Ini Ilma Puspa.
2: Apa?
1: Oh gitu.
2: Biarin aja dulu, jangan ngerem sendiri gitu.
1: Oh, salah ternyata. Ya, udah gak apa-apa.
2: Jadi maksudnya mungkin TL itu kayak atasan kali ya.
1: Timeline,
2: bukan? Jadi kayak tanah lapang. Jadi kalau misalnya atasannya datang ya dia pura-pura sibuk biar enggak dikasih kerjaan.
1: Oh gitu. Aduh. Kayaknya jenen dong makanya biar.
2: Karena dia malu banget transfer. mukanya memerah seperti tomat ya.
1: Aduh, bukan merah lagi tapi
2: dan pastinya Rockstar kita masih ngebahas seputar setuju atau enggak pura-pura sibuk di kantor itu hal yang wajar. Yes, seperti yes, kayak Weda lagi pura-pura malu nih sekarang. Dan pastinya yang menarik nih dan jarang dibahas, menurut survei dari Kaspersky Lab itu nemuin 75% orang mengaku pernah pura-pura sibuk pakai gadget buat menghindari situasi sosial yang gak nyaman. Yang kayak tadi, kayak yang terjadi sama Puspa nih sebenarnya. Ini nunjukin juga performatif bisnis. Jadi bukan cuma terjadi soal produktivitas kerja, tapi juga soal mekanisme sosial yang lebih dalam sama orang, lebih dalam orang pakai kesibukan sebagai tameng buat menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Ini bener lagi. Kadang kan kita kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku nggak bisa ngobrol sama ini orang, pasti kayak pura-pura sibuk.
1: Yes. Gitu ya, pura-pura nggak notice. Yeah. Dan ada juga data dari Microsoft World Trend Index 2024. Jadi ini nemuin 85% kalau pemimpin perusahaan mereka merasa kesulitan membuktikan karyawan remote benar-benar produktif. Dan Indonesia nih, itu justru juga mendorong karyawan makin banyak terlibat dalam performative work untuk membuktikan diri. Jadi ada lingkungan yang terus berputar antara ketidakpercayaan manajemen dan perilaku pura-pura sibuknya karyawan. Gitu ya.
2: Nah itu Rockstar, kira-kira kamu setuju atau enggak nih kalau pura-pura sibuk di kantor itu adalah hal yang wajar? Yuk sharing-sharing sama kita bisa via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Dan pastinya langsung buruan ke Instagram kita di @rockleftbali. Jangan lupa di follow Rockstar ya. Aduh, ini kita puterin Pure Saturday with Kosong.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Ini ya kalau dengerin Shawn Mendes tuh ya. Rasanya
1: ingatnya badak dan ikan, bukan?
0: Iya, badak dan ikan.
1: Oh, bukan, bukan gitu ya.
0: Bukan dong.
1: Aduh. Ingatnya kalau Shawn Mendes tuh emang gitu.
0: Ingatnya kerja sih. Soalnya kalau misalnya dinyanyiin sama Shawn Mendes tuh rasanya kayak ayo kerja sayang.
1: Oh gitu. Diingetin ya sama beliau ya, rockstar ya. Dan pastinya untuk kamu juga kita selalu ngetir rockstar. Yes. Untuk kerjaan kamu semoga dilancarkan selalu. Dan kalau semisal gak bisa dikerjakan hari ini gak apa-apa, ditumpuk-tumpuk sampai besok.
0: Yes.
1: Ya udah, minggu depan dikerjain, terus dioperin ke temennya.
0: Iya, kalau misalnya temennya gak mau, operin ke Weda.
1: Oh gitu.
0: Weda kan joki kan?
1: Oh iya, aku bisa joki kerjaan ke rockstar. Bisa chat di 0811-380-7898. Bukan ya, itu bukan, nomor di area rockstar.
0: Berarti Aca yang kerjain, dia udah gak megang operator.
1: Oh gitu ya.
0: Dari joki.
1: Yes, yes, yes. Dan maksudnya rockstar kita udahan juga untuk ngobrolin tentang setuju atau enggak kalau peroperasi bulu di kantor itu hal yang wajar. Dan kembali lagi rockstar, apapun cara kamu untuk membuat diri kamu sibuk in a good way pastinya rockstar. Yes. Dilakukan dan dikerjakan aja selagi masih bisa terjangkau, terjangkau oleh tenaga kamu, terjangkau oleh semua hal-hal yang kamu kerjakan di hari itu, ya sudah dikerjakan. Tapi kalau malah dengan proper sibuk membebani kamu dengan banyak ekspektasi dari atasan ataupun dari dirimu sendiri, kok gue sibuk banget ya sampai capek akhirnya ngedrop, janganlah rockstar.
0: Jangan.
1: Ya.
0: Yang intinya sih setiap orang ya itu punya cara menunjukkan dedikasinya di tempat kerja berbeda-beda ya rockstar. Yes. Jadi balik lagi kepada dirimu rockstar, gimana pun kamu paling tahu yang buat kamu nyaman dan aman begitu.
1: Pastinya rockstar. Dan pastinya rockstar kita masih nemenin kamu sampai jam 10 ini. Jadi kalau masih mau sharing-sharing bisa, mau request lagu pasti bisa juga. Dan pastinya rockstar kamu akan selalu dekat di hati kami. Dan kita puterin This Is Run With, dekat di hati.

0: Cuy, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: It's Britney, bitch.

0: It was Survivor by Destiny's Child.
1: Yes.
0: Kayaknya ini mengingatkan kita ke lagu-lagu masa itu, Rockstar,
1: masa
0: ya.
1: Masa itu ya.
0: Masa itu banget ya. Emang kerasa tuanya ya.
1: Tapi ini tuh salah satu lagu kesukaanku karena dulu waktu SD aku pernah nari lagu ini.
0: Oh, SD. Bayangin ini iya. Sekarang udah 50 tahun nih. Bukan ya?
1: 65
0: ditambah lagi Rockstar. Berarti itu tahun sebelum Indonesia merdeka atau setelah?
1: Sebelum dijajah Belanda.
0: Berarti kamu gini, Nipong ya?
1: Sebenarnya Nipong Pen.
0: Nipong Pen. Bisa-bisa.
1: Iya. Tapi kita nggak mau ngebahas Nipong Pen karena aku mau nanya Weda, ada rekomendasi untuk menghabiskan waktu sunset nggak?
0: Bisa.
1: Kebetulan ada. Nih ya, aku mau curhat dikit.
0: Gimana tuh?
1: Kebetulan kan Akike. Kebetulan Princess kan akhirnya menemukan sebuah tambatan hati baru.
0: Yes. Udah resmi.
1: Udah.
0: Officially.
1: Yes,
0: congratulations.
1: Ketawanya gak ikhlas.
0: Emang.
1: Jadi itu kayak pingin banget ya bisa ngabisin waktu berdua, tapi dengan view yang kayak bagus, tapi juga gak terlalu rame dan tidak terlalu berisik. Mungkin ramenya karena vibing di sana,
0: yes.
1: Musiknya oke, tapi kayak jalanannya tuh kayak gak padat gitu.
0: Yes, jalan gak padat.
1: Makanannya dan enak.
0: Makanannya pasti enak. Dan pasti chillnya enak juga, Rockstar. Di sini pastinya di the one and only Adriana Kushina and Bar di lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Nah, jadi Rockstar ini adalah pilihan paling tepat untuk lo, Rockstar. Tempat hangout terbaik di Jimbaran. Viewnya oke, makanannya oke banget, minumannya apalagi pasti oke banget, Rockstar. Juga vibe yang paling kece deh pastinya di Jimbaran, Rockstar. Bayangin ya, Rockstar, lo bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta sambil nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan. Dan pasti ini terinspirasi dari karya Kahlo, Frida Kahlo, Rockstar, seniman Meksiko yang ikonik. Jadi Adriana Kuchina and Bar ini gak hanya menawarkan sensasi makan dan minum yang pasti super duper enak aja, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi experience-nya oke, minumannya oke banget, makanannya apalagi oke banget, Rockstar. Coba langsung datang dan nikmatin makanan yang dikreasi Chef Gerardo Ramos, minuman spesial buatan mixologis dan bartender berpengalaman pastinya.
1: Yep.
0: Juga tentunya lo juga bisa berfoto di banyak spot Instagramable-nya, Rockstar. Adriana Kuchina and Bar mulai buka jam 4 sore. Dari Senin sampai Kamis, Rockstar. Dan mulai jam 11 siang dari Jumat sampai Minggu. Jadi ini ada perbedaannya, Rockstar, untuk operasionalnya.
1: Yeah.
0: Gue ulang lagi, dari di hari Senin dan Kamis sampai Kamis ini bukan di jam 4 sore.
1: Yeah.
0: Dan mulai jam 11 siang ini untuk di Jumat dan sampai Minggu, Rockstar. Bahkan lo juga bisa arrange acara spesial lo, Rockstar. Dan langsung cek info lengkapnya, buruan reservasi sekarang juga. Follow sekalian juga pastinya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, @adrianabali.rooftop.

0: Yes, it's a Vimper FM. You're listening to Direct Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar masih barengan Yu Medelin dan juga Heri Weda.
0: Yes, pastinya kita masih bareng nemenin kamu Rockstar sampai jam 10 ini. Dan ini ada yang baru join Rockstar, tapi yes, kita nggak, tapi nggak apa-apa, kita bacain aja Rockstar. Ini ada Dr. Ardi. Halo Dr. Ardi, yang baru sama kita. Katanya nggak setiap hari harus kelihatan sibuk kok. Ada hari yang padat, ada juga yang lebih santai. It's normal.
1: Yes.
0: Yang penting saat dibutuhkan kita bisa kasih yang terbaik dan pekerjaan selesai dengan baik. FYI, Rockstar, kita tadi bahas topik setuju atau enggak kalau pura-pura sibuk di kantor itu hal yang wajar. Itu pendapat Dr. Ardi ya.
1: Dan pastinya Rockstar setiap orang ya beda-beda ya. Kalau dokter sih aku yakin sibuknya beneran ya.
0: Oh gitu. Yes,
1: soalnya
0: yes, yes,
1: dokter yes, gitu. Tapi kalau ngomongin soal dokter itu tuh masuk dalam kategori cita-cita seluruh anak-anak waktu kecil. Ya nggak sih?
0: Soalnya cita-cita itu banyak orang, polisi, dokter,
1: guru.
0: Guru itu. Yes,
1: tapi
0: yes,
1: kalau
0: yes,
1: sekarang kayak enggak dulu deh.
0: Oh, karena mana dulu? Kenapa tuh?
1: Karena satu ya, ternyata semakin dewasa baru mengenal apa yang kita butuhin gitu loh.
0: Yes, yes, yes.
1: Ternyata passionku tuh bukan di sini.
0: Yes, betul. Akhirnya kita realize ya. Jadi kita ketika kita bertumbuh akhirnya, oh ternyata passion gue dan kesukaan gue tuh bukan di sini gitu.
1: Betul. Makanya kalau aku bayangin aku tetap menjadi dokter ya, sekarang kayaknya aku pingsan terus sih.
0: Oh gitu.
1: Karena aku sekarang udah gak bisa ngelihat darah.
0: Oh,
1: jadi kalau ngelihat darah tuh kayak langsung lemes gitu loh, kayak badannya langsung kayak ringan dan melayang-layang.
0: Oh, gitu. Bahkan kalau aku sendiri malah kebalikan.
1: Kenapa?
0: Jujur waktu aku kecil, aku tanya jadi polisi. Itulah kenapa. Akhirnya di SMP aku join paskibra. Dari SD bahkan udah ikut gerak jalan dulu ada SD
1: iya,
0: terus
1: iya, iya,
0: akhirnya sampai SMA. Cuman akhirnya aku kecelakaan yang menyebabkan jadi kan ada bagian tubuh yang luka dan gak sempurna seperti sebelumnya Rockstar. Jadi akhirnya oke, kayaknya bukan polisi deh gitu. Nah, gara-gara aku sempat kecelakaan Rockstar itu kan ditangani sama dokter banyak kan. Akhirnya gue ngerasa kok gue pengen jadi dokter ya. Padahal pada saat itu gue IPS Rockstar, bayangan anak IPS pengen jadi dokter.
1: Maksudnya ini kayak randomly gitu ya.
0: Random,
1: kayak keren aja itu.
0: Kayak gue seneng ya kayak bisa membantu banyak orang gitu kan, karena dokter, guru dan banyak profesi lainnya tuh profesi mulia ya.
1: Tapi sekarang kamu juga udah jadi dokter.
0: Dokter apa?
1: Dokter untuk mental orang-orang.
0: Oh gitu.
1: Untuk mood booster ya.
0: Mood booster gitu, ya.
1: Dokter untuk menaikkan mood orang-orang.
0: Yes, yes,
1: membuat
0: yes,
1: orang untuk menjadi lebih better.
0: Yes, iya, pastinya Rockstar. Dan semoga dengan kehadiran kita di GMR bisa menjadi penyemangat buat kamu di pagi hari Rockstar, karena pastinya gue yakin pagi-pagi lo berangkat kerja dalam keadaan yang aduh masih ngantuk, aduh kerja lagi. Dan ada juga gue sempat baca story kemarin, ada yang bilang sebenarnya lebih enak untuk liburan karena kita sebenarnya jauh dari reality yang ada gitu. Dan akhirnya ketika udah balik kerja, kita back to reality yang harusnya kita tuh seneng, tapi malah kita sedih gitu.
1: Iya.
0: Yes, yes, yes.
1: Tergantung sih, maksudnya mungkin karena liburan tuh kan ada momen-momennya. Terus
0: yes,
1: kayak
0: yes,
1: masih
0: yes,
1: kebawa suasananya
0: begitu. Betul, begitulah Rockstar ya. Dan kalau hal-hal kecil lainnya, waktu kamu kecil, apa sih hal yang kamu sukain? Ada nggak? Bisa kayak mungkin permainan, atau mungkin jajanan-jajanan Medan deh.
1: Jajanan Medan.
0: Kita Medan Bali, Rockstar.
1: Kita Medan banget ya. Dulu tuh waktu kecil tuh aku paling suka jajan opak. Kamu tau opak nggak ya?
0: Apa tuh?
1: Opak tuh kayak kerupuk tapi dia gede banget gitu loh.
0: Yang panjang-panjang?
1: Enggak, dia bulat kayak piring.
0: Oh, kau tahu, Cah?
1: Kamu tahu kayaknya ya? Tahu enggak sih di Jawa kayaknya ada deh.
0: Dia kerupuk beras, bukan?
1: Bukan.
0: Bukan ya?
1: Dia bukan dari beras, dia dari belinjo. Tahu belinjo enggak?
0: Oh, I know.
1: Ya, kayak gitu.
0: Kerupuk belinjo.
1: Iya, dia dari belinjo gitu. Dia terus gede kayak piring, terus itu ditaruhin gula merah di atasnya.
0: Oh, gitu. Enak loh
1: gitu.
0: Kebayang ya. Nanti kalau Yuyu berangkat ke Medan terus balik
1: sini.
0: Harus ya, aku mau minta 2 keping.
1: Iya, aku kasih kamu. Terus kan aku udah kasih kamu 2 keping.
0: Yes.
1: Kamu harus joget ya.
0: Oh gitu.
1: Tari Padang.
0: Joget Padang. Tari piring.
1: Tari opak. Yes, yes,
0: yes. Kalau gue sendiri waktu SD suka aja jajanan SD Rockstar. Jadi kayak
1: apa
0: ada
1: tuh?
0: Cilok, ada es lilin gitu.
1: Tapi cilok itu di kotaku tuh masuknya 2000 berapa? 2017-18.
0: Oh, kenapa gitu ya? Baru ya?
1: Iya, di Medan tuh enggak ada.
0: Karena itu datang dari Jawa enggak sih, Cah?
2: Cilok itu Cilok
0: kan
2: dari Sunda.
0: Oh, Cilok itu dari Sunda. Iya,
1: itu
0: yes,
1: masuk yes, di yes. Tempatku justru udah udah 2017.
0: Baru berarti ya.
1: Baru banget.
0: Yes. Aku SD 2000 berapa ya?
1: Kalau kita tuh adanya telur putar, tapi ternyata telur putar tuh ada di mana-mana enggak sih?
0: Telur putar. Apa
1: sih? Masih telur gulung.
0: Iya. Oh, namanya telur putar.
1: Iya, kalau di Medan namanya telur putar.
0: Oh, gitu. Aku mikirnya komedi putar.
1: Iya, telur putar namanya.
0: Cuman kalian gini enggak sih? Pernah enggak sih waktu SD ada dagang mainan? Terus kalian beli ada buku isi stiker-stiker.
1: Ada.
0: Gue pernah kayak gitu. Dan yang paling kan udah nemuin masternya nih. Ternyata yang ada yang susah kurang satu atau dua. Terus udah expired, udah berhenti. Masa berlakunya aku dapat hadiah.
1: Iya, padahal udah susah untuk mengumpulkan itu ya. Terus ada gula tarik. Kalian pernah enggak?
0: Gula tarik di dagang mainan itu ya?
1: Iya. Jadi kalau kita beli dagang
0: gulali mainan ya, itu,
1: iya. Oh, iya. Jadi kalau kita mau beli loterinya pasti dikasih gulalinya satu.
0: Yes. Oh, berarti ada kesamaan ya karena kita sama-sama Indonesia. Dan mungkin kamu pastinya bisa sharing-sharing sama kita Rockstar apa sih mungkin jajanan favorit kamu waktu masih zaman kici-kici Rockstar, atau mungkin kebiasaan lucu, games-games lucu, share-share sama kita Rockstar via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Bisa juga dari Instagram kita di @therockinglife.bali.
0: And pokoknya kita present to you Rockstar senja pelita, walaupun sekarang masih pagi-pagi. Yuk kita dengerin by Malik and the Essentials.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Mana nih si Ella? Ketawa dong, garing banget. Perasaan kalau kamu aku bantuin, kenapa?
1: Gitu ya. Begitulah Rockstar ya. Seru banget kalau kita bisa nyanyi-nyanyi, bisa kumpul-kumpul lagi sama orang-orang tersayang kita, Rockstar di hari yang berbahagia.
0: Iya, tapi kalau ngomongin soal nyanyi ya, biasanya aku tuh kalau misalnya lagi di keadaan darurat, misalnya entah itu lagi nervous atau lagi ketakutan, pasti aku membuat pelarian yaitu bernyanyi.
1: Oh, nyanyi.
0: Nyanyi.
1: Kamu pernah takut emang?
0: Pernah.
1: Aku takut lihat dirimu sendiri.
0: Itu iya ada ya, pas lihat kaca teh ayam gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kok bisa ada manusia seperti ini gitu.
1: Oh, yes, betul Rockstar. Betul betul. Kalau gue juga jujur kadang takut kayak pangling, ih, kok tampan banget gitu.
0: Belakangmu kan, bukan kamu.
1: Aca maksudnya.
0: Soalnya Rockstar aku tuh baru aja ngalamin kejadian yang agak buat merinding ya, Wak.
1: Beneran? Tapi ini real or pake?
0: Ini real.
1: Oh, real. Kenapa tuh?
0: Jadi kan di sini kan ada toilet ya. Toiletnya kan bagus banget ya. Rockstar tuh kalau kamu tahu di sini tuh toilet ada AC-nya gitu.
1: Oh gitu. FYI Rockstar, jadi studio kita ini ada di dalam Hard Rock Hotel. Jadi kalau kita lu mau mampir misalnya Rockstar boleh mampir nyari toilet tapi.
0: Iya, toiletnya aja. Tapi ada lo temanku yang kayak gitu.
1: Oh, ada.
0: Tolong jangan distract aku gak mau ke-distract.
1: Oh gitu ya.
0: Nanti
1: pembahasannya tidak. Hotel. Kan kamu ke toilet, and then terus gimana lagi?
0: Kan biasa nih, Rockstar aku tuh kalau pagi jarang makeup ya. Makeupnya kalau udah di sini, udah di studio, udah naik talk pertama, terus aku baru makeup nih, Rockstar, ke toilet. Jadi kayaknya ini udah dua kali. Yang pertama kali aku masih yang kayak okay, kayaknya perasaanku doang. Jadi hari ini aku ke toilet lagi makeup. Aku ngerasa pas aku lagi berkaca gitu loh, Wet, di belakang tuh kok ada orang lewat kayak masuk ke kamar mandi.
1: Gini kali, yang cleaning service kali.
0: Enggak, ini tuh benar-benar aku ngerasa kayak turis gitu loh.
1: Turis.
0: Karena dia putih.
1: Oh, terus.
0: Terus dia kayak lewat gitu kan, sembelibet dari belakang aku ke kamar mandi.
1: Ah, yes.
0: Kayak, kamu tahu kan kalau misalnya kamar mandi itu lagi ada orang itu rasanya gimana? Jadi ya udah aku make up, terus aku make up kok aku udah make up kok perasaanku ngena, tapi airnya tuh kayak tetap jalan gitu, ada yang kayak ngeplas gitu kan. Terus pas aku lihat
1: ada yang make toilet.
0: Jadi pas aku lihat
1: serem banget.
0: Aku ngeliat ke belakang, pintunya kebuka semua, Weda, enggak ada orang. Kau tahu?
1: Terus
0: aku nyanyi aja. Aku nyanyi lagu rohani lah pastinya.
1: Itu kapan barusan?
0: Aku nyanyi lagu metal.
1: Itu barusan.
0: Barusan dari pagi.
1: Oh, pantas Rockstar mukanya balik-balik sudah kecut Rockstar.
0: Jadi ini aku kan dari tadi nahan pipis. Aku tuh enggak mau pipis.
1: Yes.
0: Karena aku takut. Aku nyanyi lagu rohani. Bapak sentuh hatiku. Pokoknya aku
1: jalan.
0: Dan kamu tahu pas aku keluar tuh kayak literally kayak lagi kosong aja gitu.
1: Ih, serem banget ya.
0: Serem lah.
1: Ih, serem banget Rockstar.
0: Terus kan tuh ada TV-nya, ada lagunya. Lagunya aja aku rasa jadi serem kok.
1: Cuman jujur kalau kita lagi ke toilet sendiri rasanya emang serem sih jujur.
0: Serem.
1: Better kalau misal kita lagi
0: Better
1: ada orang di sebelahku sih.
0: Iya.
1: Dibandingkan sepi banget. Jadi kamu kita bisa saut-sautan.
0: Iya. Apalagi itu kan kalau toilet kan bawahnya tuh kayak ada kolongnya. Kamu bayangin kamu lagi jongkok terus ada kepala gitu.
1: Kamu aja sih bayangin. Kalau aku sih udah nggak bayangin lagi. Tapi ini sama Star. Udah pilih ada kesakitan takutnya ya. Emang kalau cerita-cerita horor itu serem banget Rockstar. Kalau mungkin gue mariban lagi salah satu cerita horor terseramku Rockstar. Anak nakal. Jadi aku waktu SD. Biasalah kalau SD itu, ini gue pernah ceritain, cuman mungkin untuk lo yang baru join Rockstar. Jadi ini gue sempat sekolah di SD negeri.
0: Oh iya, ini.
1: Yang itu. Terus di SD itu tuh kayak dirumorkan dulunya adalah rumah sakit Rockstar. Jadi adalah kakak kelas cerita kan ada kelas yang nakut-nakutin, ada kelas Rockstar. Jadi dibilang, hati-hati lo di toilet itu ada suster ngesotnya. Di sebelah sana lo udah kuntilanaknya. Kan gitu kan kita ada sebagai adik kelas takut. And then terus guruku ada nunjukin lah foto yang foto bersama kelulusan. Di belakang tuh ada hantunya Rockstar. Jadi ada gini, ada perempuan pakaiin sebab putih tapi pucet banget dan itu jelas kelihatan. Dan ketika misalnya kita tanya, memang itu dibilang penunggu gitu. And then di sebelah sekolahku itu ada rumah kosong ya Rockstar. Sebagai anak yang nakal kan kayak langsung kepikiran, oh rumah kosong kita main gak sih, kita uji nyali gitu. So far uji nyali ya bocil ini Rockstar. And then gue waktu itu masuk dalam teman lah gue ada. terus karena akhirnya masuk ke dalam. Terus aku ngeliat ada kayak Casper gitu loh Rockstar. Bawahnya kayak ada hantu, tapi mereka pada tembus pandang dan banyak banget. Ada yang tembus dari langit, langit-langit rumahnya. Ada yang dari samping, ada yang dari lantai ke atas. Jadi kayak di ekspektasi kita mungkin kan setan tuh solid Rockstar ya. Kalau yang gue liat itu adalah mereka tuh transparan ya. Dan nembus yang ya semisal belakangnya ada dinding, ya udah dindingnya kelihatan dari badan hantunya gitu. Cuma nggak tahu itu benar atau enggak. And then gue setelah itu langsung membisu dan sakit 2 hari.
0: Iya, demam. Kaget
1: ya. Ini. Shock anak kecil ini shock banget. Cuman sekarang kalau ngeliat hantu sih enggak kaget Rockstar. Yang lebih kagetnya adalah ngelihat rekeningnya.

0: It's one part of them. This is Drake Left Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar. Gak kerasa ya udah jam 10. Tapi kita tetap dinyanyiin sama primadona. Seperti yes, kamu, yes, Rockstar yes. adalah primadona di GMHM.
0: Yes,
1: ya,
0: yes, betul,
1: sih? Kamu
0: Rockstar.
1: Selalu spesial buat kita. Kamu yang buat kita semangat bangun sebelum matahari terbit.
0: Yes, betul, Rockstar. Thank you udah selalu having us.
1: Yes.
0: Yang selalu nemenin kita siaran, Rockstar. Dan pastinya kita juga glad to be here,
1: yes,
0: untuk nemenin kamu setiap pagi, memberikan kamu kata-kata hari ini, Rockstar, mungkin atau muterin-muterin semua playlist lagu-lagu kesukaan kamu, Rockstar.
1: Betul banget, Rockstar.
0: Dan karena udah jam 10, Rockstar, itu tanda kita harus mempamit dulu, Rockstar. Thank you juga yang udah joinan sama kita. Ada Puspa, ada Dr. Ardi, ada
1: Kak Ilma.
0: Kak Ilma juga ya, yang walaupun katanya gak bisa ngetik tapi tetap bisa komen. Katanya tadi aku di-fotoin kopi, Rockstar. Ayo ngopi, gitu. Gitu gak, Kak Ilma? Yes. Atau mungkin udah sampai tempat kerja kali sekarang ya?
1: Iya.
0: Yes.
1: Semangat buat kamu, Rockstar, yang mungkin sudah memulai jam-jam kerjanya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa ngopi ya. Tetap prioritaskan dirimu dulu ya.
0: Betul.
1: Daripada segala hal gitu.
0: Dan perhatikan juga kesehatan, Rockstar, karena belakangan ini banyak yang lagi sakit, termasuk gue sendiri, Yuli juga. Lagi ngeberapa hari ini ya, Rockstar, pokoknya jaga kesehatan karena cuacanya lagi benar-benar gini nih. Tadi dingin banget, sekarang udah terik gitu, Rockstar.
1: Yes.
0: Jadi emang ada transisi yang bikin tubuh kita emang harus bisa lebih fit gitu untuk menghadapi itu. Yaudahlah, Rockstar, kita pamitan dulu. Hari udah pamit, Rockstar.
1: You Madeline pamit.
0: Yes, and have a rocking day.
1: Bye-bye,
0: Rockstar.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

Entertainment Media The Rockin' Life Band. Apa sih yang paling kamu tunggu Rockstar selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, di mana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar karena mereka punya Fête de la Musique. Jadi kita bisa ngelihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit. Ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi. Kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitel

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Butterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: like Macklemore. Can we go thrift shopping?
1: What?

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jangan suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos, dan juga minuman spesial dibikin sama

mixologist sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Apa sih yang paling kamu tunggu rockstar selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, di mana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih, dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar, karena mereka punya Fête de la Musique. Jadi kita bisa ngelihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Perancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak, karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi, kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbali.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kakak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Band. Apa sih yang paling kamu tunggu, Rockstar, selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, dimana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih, dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar, karena mereka punya Fête de la Musique. Jadi kita bisa ngelihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Perancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak, karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial,

08151 sekali lagi 08113830 5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on the Rockin' Life. Hey Sumpurudabam, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, ketemu lagi barengan sama Rarissa Sastro. Seperti biasa di hari Seninnya ya, Rockstars ya. Yang kayaknya penuh dengan huru hara ya, kalau gue sih ya pribadi. Soalnya tadi, almost hampir telat ya Gustu ya, untung gak jadi. Masih memegang record ya. Tetap on time menemani Rockstars di hari Senin. And yes of course, barengan gue Rarissa Sastro, Drive and Jive hari ini akan maksimal sampai jam 8 malam ya. Dan kita punya banyak banget nih, mulai dari trending topic, terus nanti juga mau nyanyi barengan sama Rockstars di throwback ya, lagu 90-an dan awal 2000-an. Terus juga ada ramalan zodiak dong, of course. Kalau hari Senin spesial sekali, Madam Rari akan keluar. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seru juga di Afternoon Booster ya. Nanti gue akan kasih tahu topik seru untuk hari ini. And yes, masih ada juga recommended movie nanti di akhir-akhir. Oke, kalau begitu nih Rockstars yang baru aja kayaknya ngulet dulu yuk. Ada yang masih di tempat duduk kantornya, ada yang masih di perjalanan karena mau menuju ke tempat meeting berikutnya, ada yang masih bengong aja karena sedang merindukan seseorang. Oh, are you good?
3: Yo.
2: Of course, we are good. Lagu pertama ya, spesial buat Rockstars dari Rarissa Sastro. This one is Dua Lipa. We're good, aren't we?

0: 7.8 FM, Rock Your Day with the Rocking Life Body, where everyone, of course, is a rock star. That was Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. How are you feeling today? Semoga dapat feeling yang asik-asik, yang baik-baik ya, yang manis-manis, ataupun kalau feelingnya lagi gak enak, ya udah. Kita enakin bareng-bareng gimana Rockstars ya. Ditemenin sama Radio Sastro di Drive and Jive sampai jam 8 malam pastinya ya. Ih, nanti kita juga mau ngobrol-ngobrol lagi di Afternoon Booster Rockstars. But first, let's go to our trending topic today.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini
2: udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Dari The Athlete, TheAthletic.com, Presiden FIFA Gianni Infantino rencananya kembali mengadakan ekspansi di Piala Dunia 2030 nanti, Rockstars. Dan kali ini dia mengusulkan akan ada 64 negara yang bergabung di dalam pertandingan Piala Dunia, yang sebelumnya tadinya tuh dari nantinya menjadi 32 dan 16 besar gitu ya. Dan di interview ini Gianni Infantino bilang akan menambah jumlah peserta, alasannya adalah untuk membuka kesempatan lebih banyak lagi untuk negara lain ikutan dalam pertandingan besar kelas dunia. Dan menurut media, ide ini pun awalnya datang dari ketua Asosiasi Sepak Bola Uruguay, Ignacio Alonso, di dalam rapat komite FIFA di bulan Maret lalu ya. Sedangkan Presiden Sepak Bola Eropa atau UEFA, Alexander Kevrin, ini bilang kalau ide ini malah mengurangi daya saing dan juga bisa merusak turnamen kualifikasi yang selama ini dianggap sudah bagus. Dan ide penambahan tim menjadi 48 di tahun ini pun dianggapnya ini ide buruk karena beresiko mengurangi kualitas tim masing-masing negara. Do you agree, Rockstars? And this is Rarisa Sastro for The Rockin' Life What's Trending.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Pasien berikutnya, gimana keluhannya Pak?
4: Gini dok, saya sering bingung, sering keringat dingin, susah tidur.
3: Sudah lama?
4: Dari saya buka usaha dok.
3: Loh, kok bisa?
4: Iya nih, yang ngurus marketing saya, ngurus event saya, ngurus promo saya, semuanya saya, gak ada yang bantu, mumet pokoknya.
5: Kalau begitu, yang kamu perluin bukan ke dokter, tapi ke The Rockin' Life Bali. Sebagai number one lifestyle and entertainment media, kita siap bantu kamu. Mau promosi, event, offline, and digital marketing, semuanya bisa kita bantuin. Tinggal kirim email ke bali@therockinlife.com atau DM ke Instagram @therockinlife.bali. Tim kita gercep bakal ngehubungin kamu.
6: Kalau gitu, makasih ya dok.
3: Jangan ke saya dong, ke mbak yang tadi ngomong aja. Sama jangan lupa ya, follow @therockinlife.bali ya.
7: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Ramalan zodiak di sore hari ini. Aries juga lagi banyak perubahan di dalam hidupnya nih Rockstars ya, karena memang sedang mengalami ombak-ombak di lautan yang mengguncang. Antara lain ya, nih Aries harus banyak berubah demi untuk kesehatannya, kan? Bener kan? Jangan sampai terlalu kebanyakan aktivitas sosial yang gak penting atau gak terlalu penting gitu ya. Kasih prioritas lah ya Aries, jadi supaya kamu kesehatannya lebih stabil gitu. Ada jeda, ada breaknya. Untuk Aries yang single, sekarang waktunya untuk interaksi sama orang baru. Dan yang sudah punya pasangan, waktunya coba lebih terbuka lagi. Kalaupun ada debat ya, dikomunikasikan dulu, duduk baik, tarik nafas, sambil cemil-cemil lucu gitu kan ya. Jangan langsung jedar. Kebiasaannya Aries yang berapi-api. Ayo siapa ngaku? Para Aries elemen api yang meresahkan, ya kan? Nah, tapi untuk karir nih jelas-jelas Aries lagi punya banyak sekali ide baru. Tapi saking banyaknya idenya, bingung mau ngerjain dari yang mana dulu, Shay. Wah, ini sangat Aries ya. Tapi kalau untuk keuangan cenderung stabil. Namun ya sepertinya memang harus terus mempertahankan juga kestabilan untuk melakukan pengeluaran. Yang penting-penting aja dulu, top priority dulu gitu kan ya. Kebutuhan-kebutuhan tersier boleh diabaikan dulu untuk sementara. Good luck ya Aries ya untuk minggu ini ya. Dan buat Rockstars yang zodiaknya juga mau dibacain di Drive and Jive, silakan WhatsApp aja atau DM kita ke @therockinglife.bali ya di Instagram.

0: 87.8 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama Rarisa Sastro di Drive and Jive. Lagunya BTS, Butter. Sepertinya hari ini kamu juga ya lumer-lumer gimana gitu hati. Kenapa sih senyum-senyum sendiri, Rockstar? Ya ampun. Kasih tahu dong, apa alasan yang bikin kamu tersenyum hari ini? Ayo. Ada siapa tuh? Seseorang yang baru atau seseorang dari masa lalu? Oh, wow. Ngomongin masa lalu kayaknya sudah waktunya nih kita. Let's go for our throwback for today.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Iya, di throwback kali ini kita punya lagunya Incubus yang judulnya Drive. Ini dirilis tahun 2000 ya, Rockstars ya. Dan menurut sang vokalis Brandon Boyd, liriknya nih adalah tentang ketakutan tersendiri dan juga tentang bagaimana seseorang berani mengambil keputusan walaupun ada ketakutan dan uncertainty yang harus dihadapinya. Wow. Nggak cuman itu ya. Beberapa orang juga bilang kalau lagu ini menjadi lagu ballad dari Incubus yang sangat pertama banget dan berhasil bikin orang jadi punya momen-momen yang galau gitu. Dan seringkali dihubungkan dengan momen-momen yang bikin apa ya istilahnya merenung gitu, merefleksikan diri. Dan Billboard pun menaruh Drive di posisi 15 di most successful song di chart mereka saat itu. Apakah Rockstars masih mengingat lagu yang satu ini? Coba kita dengar mana intronya. Probably you remember this and will sing this song out loud. Incubus, Drive. Ingat zaman apa ya, Rockstars ya? Ini kayaknya gue zaman gue jajan cilok depan pagar sekolahan deh.

0: It's important of them. This is the Rocky Mike Bar, your number one lifestyle and entertainment media. My Chemical Romance, the ghost of you. Siapa tuh yang masih menghantui bayang-bayangnya Rockstars? Au. Ya kan, langsung pada nyengir ih kalau dibilang bayang-bayang yang menghantui. Tapi sudah waktunya masuk ke Afternoon Booster nih, biar Rarisa saja yang menghantui hatimu.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Sambil nanti kasih tahu ya mau dengerin lagu apa ya Rockstars ya. Nah, sore hari ini Afternoon Boosters yang chill-chill aja yuk bahasnya, yang bisa sambil rebahan. Sambil tidur siang kali tadi harusnya ya. Tapi memang di Rockstars ya banyak yang bilang kalau istirahat yang maksimal itu diperlukan oleh kita sebagai pekerja, of course. Tapi ada juga yang bilang kalau yang penting istirahat malam cukup, nyenyak, lelap. Nah, ada juga yang bilang kayaknya makin kesini gue makin doyannya tidur siang deh. Boleh gak sih tidur siang tuh diadakan di sela-sela pekerjaan kita? Tapi memang sebenarnya ini gak cuma tentang waktunya ya Rockstars, tapi tentang kualitasnya. Karena beberapa orang mengaku kalau mereka tuh bisa lebih gampang tidur siang ya dibanding tidur malam gitu. Jadi kayak ngebalikin kualitas tidur, aku fokuskan di siang hari biar bangunnya keadaannya juga lebih segar. Kalau malam hari ya udah tidurnya secukupnya aja, gue night owl gitu katanya. Ada yang sebaliknya, ntar kalau gue udah tidur siang, gue tidur malam tuh gak bisa sama sekali. Jadi mendingan gak usah samsek say gitu kan ya. Nah, Rockstar sendiri gimana? Setuju gak? Kalau tidur siang ini priceless gitu loh hukumnya dibanding tidur malam, atau sebaliknya? Coba boleh kasih testimoni mana yang kualitas tidurnya lo lebih prefer, siang hari atau malam hari? Let's go, langsung aja WhatsApp ke 0811 3807878, atau bisa juga di Instagram @therockinglife.bali ya Rockstars. Or else colek-colek Rarisa Sastro lah di Instagram, sambil kasih tahu lagu yang pengen lo dengerin apa. Sambil nungguin WhatsAppnya Rockstars ya, sambil kita angkat-angkat gelas dulu, enak kali ini ya, ceng-ceng. Gusto, mana wine egg ke? Tuangkan, let's go.

8.7.1, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. DJ Snake featuring Justin Bieber. Let me love you, rockstar. Iya dong ya, kalau ingin dicintai dan mencintai, pastinya selalu ingin memberikan yang terbaik ya. Jangan lupa, kasih yang terbaik untuk diri sendiri, maka kita bisa memberikan yang terbaik juga buat orang-orang di sekitaran kita, right? Apalagi kalau mau memberikan pilihan opsi tempat bersantai, tempat nongkrong yang seru, yang pas banget, yang terbaik. Nah ini kalau Rockstars ya lagi ada di area Jimbaran, atau warga Jimbaran, atau anak Jimbaran, mana suaranya? Nah ini pas banget Rockstars. Yes, ada pilihan yang tepat banget buat lo ya. Tempat hangout terbaik di Jimbaran, dengan view, makanan, minuman, juga vibe-nya kece banget. You're right. Dimana lagi kalau bukan di Adriana Cucina and Bar di lantai 8-nya Samasta Lifestyle Village. Nih ya, bayangin ya Rockstars ya, bisa chill sambil hadir di titik tertinggi di Samasta. Wah, pemandangannya udah kebayang dong ya. Bagus banget, menikmati sunset sampai malam dengan ambience ala Mexicano yang menyenangkan ya. Dan ini memang Adriana ini terinspirasi dari karyanya Frida Kahlo. Yes, beliau adalah seniman Meksiko yang ikonik ya. Adriana Cucina and Bar ini gak cuman menawarkan sensasi makan sama minum lagi Rockstars, tapi juga experience vibe-nya selama berada di sana, musik-musiknya, lagu-lagunya. Terus kalau kita datang langsung tuh juga ya, kita menikmati makanan yang dikurasi oleh Chef Gerardo Ramos. Belum lagi minuman spesialnya ya, buatan para mixologist dan bartender berpengalaman. Nah, kalau yang suka foto-foto, wow, di Adriana ini spot fotonya Instagramable banget, Rockstars. Seru deh pokoknya ya, lo bisa foto cantik-cantik dan lucu-lucu gitu sama keluarga ataupun teman-teman. Adriana Cucina and Bar bukanya itu jam 4 sore ya, kalau dari Senin sampai Kamis, dan di jam 11 siang di hari Jumat sampai Minggu. Nah, kalau Rockstars, ih kayaknya Rarissa aku pengen di arrange acara yang gemes-gemes gitu, yang spesial di sana. Bisa, boleh banget. Langsung cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga ya. Follow Instagramnya @adrianabali.rooftop. Coba di scrolling Instagramnya. Yes, it is @adrianabali.rooftop. Sambil yuk kita lanjut ke afternoon booster kita, Rockstars. Iya, hari ini kan tadi aku udah tuh posting ya di Instagramnya @therockinglife.bali, ngomongin soal penting tidaknya istirahat dan kualitas tidur. Lo preferensinya mendingan pol-polan tidur siang atau tidur malam aja, atau dua-duanya? Ini ada tadi kakak Tias ya, yang udah nyolek-nyolek Rarissa. Dia bilang gini, "Risa, gue kalau boleh milih sih ya, pengennya setiap kesempatan itu ada fase tidurnya." Oh, doyan ya kan? Jadi dia bilang gak masalah, aku tidur siang bisa, terus juga tidur malam tetap dapat-dapat aja begitu. Tapi memang lihat juga aktivitasnya, kalau memang tidak memungkinkan tidur siang, ya of course aku akan coba untuk penuhi kualitas tidurku di malam hari. Tapi bukan yang termasuk harus tidur 8 jam gitu gue Risa, kayak 6 jam aja juga kayaknya udah seger deh. Alright, thank you for your testimony ya Kak Tias ya. Nah kalau buat Rockstars yang lain nih, ternyata dari hellosehat.com itu tidur siang diperbolehkan. Sudah banyak ahli kesehatan yang menyatakan boleh kok kita kayak menanam bibit-bibit tidur siang gitu ya. Tapi tidurnya nih ternyata ada sarannya, ada rekomendasinya, yaitu adalah tidak boleh lebih dari 30 menit. Kok cepet? Karena bisa bikin sakit kepala atau lemas ya, kecuali kalau memang keadaannya lo lagi sakit, lagi butuh istirahat, lagi penyembuhan gitu, beda ya Rockstars ya. Itu bukan tidur siang, itu bed rest namanya. Nah, di sini juga dibilang tidur siang itu tidak sebagai pengganti tidur malam. Karena berbeda dengan tidur malam, tidur siang tidak mengistirahatkan sebagian besar organ tubuh, tapi hanya menambah pemberian pasokan oksigen yang bikin kita bangunnya bisa lebih fresh gitu kan ya. Sedangkan tidur malam ternyata diperlukan untuk regenerasi sel.
Nah, dan juga untuk mengistirahatkan organ tubuh termasuk pencernaan. Jadi seperti itu sarannya Rockstars ya. Tetap bisa tidur siang tapi harus tetap tidur malam. Seperti itu buat Rockstars yang lain yang masih mau ikutan testimoni, mana nih yang menjadi preferensi lo? Pol-polan di tidur siang atau tidur malam sekalian atau dua-duanya? Boleh sharing sambil request lagu ya di 08113807878. Bisa juga telepon 750205 atau langsung reply question box kita di @therockinglife.bali or else colek-colek at Rarissa Sastro. Sambil aku mau puterin lagunya Kak Tias. Iya kan, kamu pasti jelita sekali ya Kak Tias ya. Jelita cantik atau jelang 50 tahun? Wah dia

0: semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's a part of fun. This is the Rocking Like Bali, where everyone can be a rock star. Halo Rockstars yang baru aja bergabung nih ya di frekuensi 87,8 FM. Hai hai, kamu lagi di mana sih? Udah di dalam kendaraan masing-masing atau masih ada di office sambil streaming? Masih ada Rarissa Sastro yang nemenin Rockstars ya di Senin malamnya. Lagunya 21st Night tergila. Au. Kayaknya emang ya, nih zamannya lagi tergila-gila enggak sih Rockstar sama yang namanya istirahat. Tidur gitu kan ya. In this economy, kayak mendingan tidur gak sih daripada keluar rumah yang tidak berfaedah gitu kan ya Rockstars ya. Nah itulah bahasan kita di Afternoon Booster sore hari ini. Ya kan? Karena ini emang nih Rockstars ya, dari idntimes.com juga faktanya, itu gak semua orang nih ternyata cocok sama kebiasaan tidur siang. Bahkan nih beberapa malah berusaha untuk membuat dirinya melek selama siang, terus supaya tidur malamnya jadi lebih nyenyak. Bukan begitu Abang Agus nih tadi yang WhatsApp. Dia bilang, "Of course aku memilih tidur malam dong Rarissa." Gitu nih ya, karena sebagian orang-orang seperti Bang Agus nih menganggap tidur siang itu hanya buang-buang waktu gitu kan. Di sisi lain juga mungkin gak ada efek tidur siang yang mumpuni gitu kan ya di badan beberapa orang. Karena bisa juga kalau misalkan memang harus tidur siang pun ya itu tadi, pas lagi di office gitu, belum tentu menemukan posisi yang nyaman. Terus kan juga gak bisa rebahan seperti pada umumnya kalau kita ada di kamar sendiri gitu ya. Kadang mungkin gak ada bantal, gak ada apa namanya alas yang proper. Nah jadi dengan kata lain akhirnya tidur siang ditiadakan nih oleh beberapa makhluk-makhluk bumi gitu. Kayaknya gue juga yang termasuk begitu deh Rockstars ya. Kalau lo gimana? Mungkin masih mau bagi-bagi testimoni lagi nih, boleh, masih ditungguin deh nih. Ada masih bisa sampai sesi terakhir di Afternoon Booster barengan sama Rarissa Sastro. WhatsApp 0811 3807878 ya, atau lo mau sekedar request aja, mau sekedar sapa-sapa boleh ya. Di Instagram bisa @therockinglife.bali atau colek-colek aku. Ajakin aku makan dong, jajan dong Rockstars gitu. Gue suka banget jajan tau. Tapi kalau dijajakin jajan, Rarissa Sastro boleh ya colek-colek di situ. Sambil Rockstars kasih tahu mau denger lagu apa. Aku mau puterin dulu buat tadi Abang Agus dan juga Rockstars lainnya yang mungkin masih di dalam perjalanan menuju tempat aktivitas berikutnya. Dashboard Concessional, Belle of the Boulevard.

Rockstars, sampai kebawa perasaan ya kalau misalkan nyanyi lagunya Linkin Park. Seru banget. Kita balik lagi di Afternoon Booster sore hari ini, ya kan? Yang dari tadi tuh udah ngomongin soal fakta-fakta mengenai tidur, menidur, tidur siang versus tidur malam. Ya kan? Tadi ada Mbak Tias, ada Mas Agus juga, masing-masing sudah memberikan pendapat dan tanggapan mengenai perlu atau enggaknya sih tidur siang maupun tidur malam ini ya. Dua-duanya punya pendapat. Kalau Mbak Tias tadi bilangnya, gue kayaknya setiap sesi bisa tidur, tidur aja gitu kan. Kalau tadi Mas Agus bilang, aku kayaknya sih udah pasti tidur malam deh, tidur siang tuh gak perlu-perlu banget. Nah memang nih kalau dari mirror.co.uk Rockstars ya, fakta lain menemukan sebagian besar generasi usia 25 sampai 40 tahunan menganggap tidur siang itu ya bisa memberikan mereka kesempatan untuk beristirahat lebih maksimal. Jadi sudah ada preferensinya gitu ya. Dan di sisi lain efek psikologis tidur siang itu adalah bisa ngasih reda gitu untuk stres yang kita alami ketika seharian lagi bekerja. Terus juga bikin lebih rileks setelah beraktivitas berat gitu. Jadi misalkan aktivitasnya misalnya agak dari pagi gitu ya, siang terus kayak kasih tidur tipis-tipis setengah jam tapi nyenyak, itu ternyata bisa bikin lebih rileks, ya kan? Jadi gimana Rockstars ya, pokoknya apapun yang kamu jadikan preferensi, ingat tadi udah dibilang tuh kan ya sama penelitiannya, tidur malam itu tetap wajib hukumnya. Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa dimaksimalkan hanya lewat tidur siang aja gitu kan. Ya pokoknya istirahatnya ya, mau siang, mau malam, mau lama atau enggak, yang penting kualitasnya ya Rockstars ya. Atau yang penting juga siapa ketika lagi bobo di sampingnya itu ya. Aduh, gak enak disebut. Nyanyi aja kali ya.

It's a Mubonet FM, Rock Your Day with the Rock Your Life Buddy, where everyone of course is a rockstar. Lagu yang menyayat-nyayat hati dan sanubarinya rockstars ya, dari Katy Perry, Thinking of You. Tarik napas dulu yuk, boleh? Lagi di dalam perjalanan, kepikiran siapa? Oh, ada yang bikin senyum, ada yang bikin beban. Yang mana yang mau dipilih? Ya udah deh, yang bikin senyum aja gimana? Ya kan? Coba dipikirkan nih ya, orang-orang di sekitaran kamu yang kerap kali memberikan ketenangan hati, kenyamanan dalam keseharian. Dan juga kok kayaknya kalau spending waktu sama mereka, aku jadi lebih gampang senyum, Rarisa. Nah, let's go, kita kasih mereka waktu dan energi yang porsinya lebih banyak, ya kan? Sambil kayaknya ajakin kali ya rockstars, orang-orang favorit lo dan tersayang ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Yes, ada Fedela Music. Ini dia ya, di jam 6 sore mulainya di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, jadinya rockstars ya, bareng your favorite humans gitu kan, bisa menyaksikan langsung perpaduan harmonis antara lifestyle and culture Perancis gitu. Ini juga ya tentunya dibalut dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Iya dong rockstars, apalagi bisa menikmati berbagai menu spesialnya nih, mulai dari Wagyu Beef Cheeks yang dimasak di Live Station Fire Pit, terus juga ada fresh oysternya, ada beef cheek rendang, ada kroket kanape, dan masih banyak lagi ya. Semua ini bisa rockstars dapatkan cukup dengan Rp550.000 plus per orang, dan juga bisa di upgrade ke paket minuman spesial ya, itu tinggal nambah Rp450.000 plus aja. Terus juga makannya gak sendirian, ada live DJ-nya, ada live saxophone-nya, ada penampilan water drums, juga fire dance. Wah, seru nih rockstars. Yuk, hari Jumat nanti ya, 17 Juli, mulainya jam 6 sore di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Reservasi dari sekarang makanya. Ayo. Di mana reservasinya? Bisa hubungi 0811 38 30 5954, atau rockstars langsung aja follow sosial medianya Sofitel. Nah, udah pada follow belum? Yes, at Sofitel Bali Nusa Dua. Coba dibuka Instagramnya, di scroll tipis-tipis. Nah, itu dia, at Sofitel Bali Nusa Dua. See you ya on July 17 at 6 p.m. at Toya Beach Bar and Grill.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, Rock, Classic Rock, sampai Pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

8.7.4 FM, you're listening to The Rocking Life Valley, where everyone can be a rock star. Regard Troy Sivan, Chet McRae, you. Hey you, lagi di mana you? Lagi perlu ditemenin gak sih you ini ha? Ya kan? Kayaknya dari tadi bengong-bengong sendirian aja ya kan? Terus, ih kok kayaknya akhir-akhir ini aku sedang banyak suka lupa nih Rarissa. Sering skip. Ayo kenapa tuh? Mungkin kecapean, mungkin sudah beban kerja rodinya semakin-semakin. Lupa jeda, istirahat gak cukup, ya kan? Atau menyimpan perasaan yang tidak tersampaikan. Itu biasanya bikin skip juga ya otak rockstars. Nah tapi nih kalau misalkan mau ngulik-ngulik ya dari hal-hal yang terdekat buat nutrisi lo deh rockstars ya, ternyata ada loh makanan-makanan enak yang bisa mencegah kesekipan atau kepikunan dini gitu. Jadi bikin otaknya rockstars nih hadir lebih tajam gitu, lebih mumpuni. Ini kalau dari Detik Health ya, ternyata makanan sehat ini bisa juga yang rasanya gak hambar-hambar banget kayak perjalanan cinta lo, say. Adalah coklat hitam atau dark chocolate.

Kemudian ini manfaatnya kaya sekali rockstarsnya untuk otak, karena ada omega 3-nya juga, ada antioksidannya juga. Terus buah berry kayak strawberry, blackberry, blueberry itu juga cus, langsung dihap gitu kan. Nah kalau untuk lauk-lauk kan gimana Rarisa? Ikan yang berlemak, jangan cuma badan kita aja yang ditambahin lemaknya rockstars ya. Ini ikan berlemak kayak salmon, tuna, sarden, ini adalah salah satu sumber asam lemak omega 3 yang baik ya. Ini dikutip dari halaman Medical News Today, jadi bukan kata Rarisa ya, kata jurnal kesehatan. Valid begitu. Jadi gimana? Udah mau mulai makan sehat biar gak skip-skip amat dalam hidup? Atau mau dengan juga melakukan aktivitas sehat? Atau mau juga kongko-kongko yang sehat? Atau mau juga ditemenin Rarisa supaya perasaannya makin sehat?

0: Hey, somos poner el fondo. This is The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. The killer, somebody told me. You got a girlfriend. Really? Atau belum ada? Ya, mau ada nggak ada, kayaknya mah. Selama perasaan masih bertahan, ya kan? Bendera kuning belum menyambang. Ya gitulah ya, rockstars. Ayo maju terus, pantang mundur. Kenapa sih? Ini kayaknya ya bulan-bulan Juli ini nih banyak loh yang mulai pada berpikir ulang tentang relasinya, tentang hubungan-hubungan terdekatnya, iya nggak sih? Atau karena udah masuk tengah tahun nih rockstars ya? Ya tapi semoga apapun yang sedang kamu pertimbangkan ya akan menemukan jalan yang sebaik-baiknya. Amin. Tapi kalau untuk mempertimbangkan mau nonton apa, aku sih punya idenya nih rockstars. What do you know about the multiverse?
1: When the rhythm starts to play, I need to be nervous. Recommended movie.
0: Nah, kalau rekomendasi film, ini dia. Rarissa punya film judulnya Sound of Metal ya, di recommended movie kali ini. Ceritanya tentang seorang drummer metal namanya Ruben Stone yang mendadak kehilangan pendengarannya. Ya, sedih amat. Drama ini dimulai saat Ruben merasa ada yang aneh dengan telinganya. Terus dia ceritanya periksalah ke dokter, ke dokter THT ya. Terus dokternya juga bilang nih Rockstars, kalau Ruben ini mengalami penurunan pendengaran dan pendengaran ini ternyata hanya bisa menerima 30% dibanding sebelumnya. Sampai akhirnya dia disaranin buat melakukan terapi, dimana diajaklah dia nih si Ruben ya ke komunitas tuli, yang malah membuat dia mengalami banyak perjalanan yang menguras emosinya sepanjang film ini. Nah, ini kayaknya sih kalau dibilang tragis, enggak juga ya. Sepertinya berakhir manis, Rockstars. Yuk kita cari tahu. Makanya yuk nonton Sound of Metal, sudah ada di layanan streaming. Selamat menonton ya, Rockstars.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life.
2: Delapan FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Ternyata ya, selain kita yang masih berusaha untuk sadar, playlistnya juga berusaha untuk sadar pagi hari ini ya.
3: Masih agak loading. Mari kita loading bersama. Mereka semangat pagi-pagi ini rockstar. Dan tentunya seneng banget bisa menyapa kamu lagi rockstar di suasana ini. Dengan cuaca Bali yang sangat dingin, Pak Ustaz.
2: Dingin banget.
3: Banget kan?
2: Ini lebih dingin daripada sikap doi ketika lagi silent treatment.
3: Oh gitu. Ini adalah testimonial langsung rockstar dari orang yang sering di silent treatment. Jadinya dia tahu nih antara dinginnya cuaca Bali sama mantan-mantannya dia ataupun pacarnya dia, rockstar sekarang.
2: Iya, pasti rockstar. Tapi hari ini kita gak akan ngomongin tentang silent treatment, karena hari ini Game HR seperti biasa akan menghangatkan kamu dengan ngajakin kamu untuk ikutan topik, ngebahas apa aja yang lagi seru. Dan pastinya kamu boleh request lagu favorit kamu di sini, rockstar.
3: Yes, of course, rockstar. Dan tentunya untuk kamu yang baru berangkat di perjalanan, hati-hati ya, rockstar. Ya, pastikan keselamatan utama. Dan juga kamu bisa report juga ke kita, gimana sih kondisi jalan kamu, apakah lancar jaya, apakah macet, ataupun apapun yang ada di jalan, rockstar. Share sama kita. Dan langsung aja kita buka. This is Gamma Air. Good morning,
2: happy rockstar
3: with Mary Wada. And
2: do you make

0: Today, a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Speeding up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Lonjakan cuaca panas di benua Eropa mengakibatkan lebih dari 10.000 kasus kematian, yang sebagian banyak adalah warga lanjut usia. Data kematian dari total 27 negara dikumpulkan dari jaringan pemantau Euromomo saat cuaca panas mencapai puncaknya di akhir Juni 2026. Para ilmuwan dari Badan Kesehatan Dunia menyatakan lonjakan kematian murni karena dampak pemanasan global, mengingat tidak ada faktor wabah penyakit lain yang terjadi di sepanjang musim panas ini.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Tim gabungan Polda Bali mencari komplotan pelaku penculikan dan menguras aset kripto milik seorang wira swasta asal Rusia berinisial AI. Kejadian berawal di kawasan Kuta Selatan Badung saat korban diberhentikan di tengah jalan dan disekap selama 30 jam sebelum akhirnya dibuang di depan Rumah Sakit Udayana Sabtu 4 Juli 2026. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan menoleransi kriminalitas yang menjelekkan citra pariwisata Bali dan sekarang sedang melacak pergerakan digital forensik dan sinyal ponsel untuk menangkap pelaku. This is Siriu Madeline.
1: This is Siriu Wada.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Rockstar, soalnya kita untuk ngobrolin kungfu-kungfu arena Rockstar.
2: Kungfu bukan sembarang kungfu.
1: Yes, ini kungfu yuyu bukan ya?
2: Kungfu panda dong.
1: Kungfu panda, beda ya?
2: Tahu kok ujungnya pasti lo mau ke situ.
1: Iya, yes, betul, soalnya ini saudaranya po.
2: Iya, lebih baik lebih baik saya menjatuhkan diri saya gitu. Sebelum kamu menjatuhkan saya.
1: Oh gitu, sekarang aku menyerah Rockstar ya bawahnya. Dan kali ini kita bukan bahas kungfu panda atau kungfu yuyu Rockstar, tapi kungfu soccer. Nah, jadi Steven Chow resmi aja mengakhiri masa hiatusnya selama 7 tahun, Rockstar bayangin 7 tahun, lewat film komedi terbaru judulnya Kung Fu Soccer.
2: Yes, film yang katanya nih Rockstar jadi penerus film Shaolin Soccer sukses mendapat pendapatan sebanyak 1,21 triliun rupiah hanya dalam 2 hari pertama penayangan di bioskop.
1: Wow, segede itu nah, Rockstar?
2: Iya, bayangin deh, karena akhirnya aku lihat ya sebagai orang Cina, aku melihat dia hiatus selama 7 tahun.
1: Yes.
2: 7 itu adalah angka hoki yang di kalau di dalam orang Cina gitu loh.
1: Oh, angka Cina. Bagusnya ya. Yes.
2: Jadi walaupun sebenarnya film ini juga lumayan banyak perdebatan ya Rockstar karena kualitas efek visualnya, tapi film ini tuh juga banyak yang semangat karena nginget lagi dulu ada film Shaolin Soccer kan.
1: Terus kayak nostalgia ya.
2: Dan kali ini tuh tentang perjuangan tim sepak bola perempuan.
1: Wow.
2: Kayak bakal lebih beda dan lebih menarik gitu. Apalagi momentumnya ngepas gitu loh sama Piala Dunia 2026 gitu.
1: Yes, begitulah Rockstar-nya, seru ya. Selamat akhirnya kembali bermain film Bapak Stephen, semoga selalu diberikan kesehatan.
2: Yes.
1: Begitu pula untuk lo Rockstar, selalu lah jaga kesehatan. Marilah kita main bola kali ya. Biar jadi gini artis kubu soccer.
3: This is TRL, The Rockin' Life, Rockin' You All Day Long.

0: morning, good music, making your good mood. Hatrick FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, it's time to end your music, your playlist untuk lagu terbaru atau yang kita sajikan di Music Lab Rockstar.
2: Yes, pastinya Rockstar, karena kita mau setiap hari kamu tuh update sama lagu-lagu terbaru ya. Dan pastinya lagu-lagu yang bisa naikin mood kamu,
1: pastinya
2: yang relate banget sama kamu.
1: Yes.
2: Dan kali ini ada lagu Alive. Jadi lagu Alive ini adalah rilisan kolaborasi terbaru dari Georgia Smith dan juga Wizkid. Jadi lagu ini tuh rilis di 2 Juli 2026 nih Rockstar, dan menjadi salah satu lead single utama untuk album ketiga Georgia Smith mendatang yang berjudul What Are The Odds, yang bakal dijadwalkan rilis 21 Agustus 2026.
1: Dan nanti Rockstar, lagu ini membawa perpaduan antara UK R&B, Afrobeats, dan sentuhan amapiano. Ini kayaknya Abimanyu suka Nita Skara ya. Dan pasti Rockstar akan suka karena pagi-pagi ini langsung kasih vibes yang afro-afro Rockstar. Dan tentunya lirik Rockstar Alive ini menceritakan tentang intoxicating rush dan gairah dari sebuah hubungan atau kedekatan baru yang membuat seseorang merasa sangat hidup. Wow.
2: Pas banget nih kalau didengerin pagi-pagi. Karena dia pasti positif,
1: yes,
2: agak ngebeat, pokoknya abi banget.
1: Yes, benar-benar gini ya. Benar-benar akan meningkatkan semangat lo Rockstar pagi ini.
2: Yes.
1: Gak ada leh, langsung aja kita puterin. This is Alive by
2: Georgia Smith featuring Wizkid.